0: phataru ule wa peye sane ni vihakono.
1: Papa, vano mihoko roko wale furuta.
2: Mwanchulaka, utanle mhoko roko, opeli upapahia uhinalia, mana inika, ilaranja, inanahi, konta, chinane macherireta.
3: Va, nihana nupula kamanana ale matanua lale orera uliolia, kampa toko. Nihana nikalaka orera irutwehu. Nihana na wanya nihaka iolia nyuwapenya niyo hape. Nihana nitokoti haka sana iolia. Nihana nisunga ka iolia lela mapuro orera. Nihana nitumiriki mas orera ni uhela nrete okuluvelia.
1: Nimiro kumananya kinaona mana ninakala sana nuku miwato otene.
4: Ijolia jo kikijeria. Amuchi o kikijeria. Ukumi wokulvelia. Wira tarata jela ukanle ukumi. We kikijerihe, wa kikijerihe asumuchia.
5: Ulang hupi wa horili ukumu. Provincia yu Cabo Delgado yu wanaka nishtututu oikujo Mosambik ihina wanko pitu umache orera yu provincia yu Cabo Delgado ikabiha jere yakani enirufuma basi wanchina mayo kabihera wari ya 4 e ministeri nutafitimite kucho ukumi enjitimihe hu ukumi